Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan kembali informasi untuk Anda pendengar di pagi menjelang siang hari ini ya. Pagi yang mendung ya, setelah hujan tadi jam 3 ya sampai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya kami informasikan untuk Anda dari dunia entertainment tanah air, di mana Gina Esnur menghadirkan film Aku Sebelum Aku. Sebagai drama keluarga yang mengangkat perjalanan seorang remaja dalam menemukan jati dirinya. Karya original Netflix Indonesia ini juga menyoroti persoalan kesehatan mental melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Cerita berfokus pada Jati, seorang siswa berprestasi yang kerap menorehkan kemenangan dalam berbagai ajang kompetisi akademik bergengsi. Di balik seluruh pencapaiannya, Jati harus memikul tekanan besar akibat harapan tinggi sang ayah terhadap masa depannya. Dan keberhasilan yang selama ini diraih Jati justru menjadi titik awal munculnya berbagai konflik dalam kehidupan pribadinya. Seiring berjalannya cerita, ia berusaha menghadapi tekanan emosional sekaligus memahami siapa dirinya sebenarnya di tengah tuntutan keluarga. Dan film ini ditulis sekaligus disutradarai oleh Gina Esnur yang dikenal melalui sejumlah karya drama bertema keluarga dan kehidupan. Proses produksinya dikerjakan oleh Wahana Kreator Nusantara.

Sementara dengan Sigit Pratama bersama Anna Melani sebagai produser. Tokoh Jati diperankan aktor muda Bima Sena yang menampilkan sosok remaja berprestasi dengan pergulatan batin cukup kompleks sepanjang cerita. Sementara Ringo Agus Rahman memerankan Pak Jaya, ayah dari Jati yang memiliki ekspektasi besar terhadap putranya. Dan deretan pemain lainnya turut diisi, ada Widuri Putri, ada Prastiwi Dwiarti, ada juga Ferdi Sulaiman serta Poppy Sofia yang memperkuat alur cerita. Film ini juga menghadirkan Candil, Ronald Surapraja, Aming hingga Yusuf Oskan sebagai pemeran pendukung. Melalui kisah ini, Gina Esnur mengangkat dinamika hubungan orang tua dan juga anak yang dipengaruhi luka emosional antar generasi. Film ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka agar remaja memiliki ruang dalam menyampaikan perasaan serta keresahannya. Nah, itu dia pendengar film ya yang rasa-rasanya cocok dan dekat dengan kehidupan kita ya, khususnya untuk Anda orang tua dan juga khususnya orang tua yang memiliki anak ya, yang saat ini anaknya beranjak remaja dan mulai ada apa dinamika ya dalam hubungan antara orang tua dan anak sendiri. Dan Aku Sebelum Aku mulai tersedia secara global melalui layanan streaming pada Kamis kemarin, 16 Juli 2026. Kehadirannya menawarkan drama emosional yang memadukan isu keluarga, kesehatan mental, dan proses pencarian jati diri. Pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salinnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: nggak kepikiran? Duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
1: Yoi, hati-hati, Bray. Hati-hati ya. Hati-hati, Bray.
2: Baterainya sekalian, Pak.
3: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
2: Iya, Pak.
3: Hari ini dia ulang tahun. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
2: Oh gitu, wah pasti seneng banget ya Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
3: Oh, boleh Mbak, boleh.
4: Don't move, stop the gun.
3: Ini mas-masnya di depan kok, ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku, aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kita update film terbaru ya, dari horor internasional, di mana penggemar film horor akan dimanjakan sekali lagi dengan deretan judul baru yang siap menghantui layar lebar sepanjang 2027. Mulai dari kisah supranatural, teori psikologis, hingga kelanjutan waralaba legendaris, semuanya dipersiapkan untuk menghadirkan pengalaman mencekam. Dan salah satunya yang paling dinantikan yaitu The Conjuring First Communion, di mana film ini akan mengangkat kisah awal pasangan Ed dan Warren sebelum dikenal luas sebagai pemburu kasus supranatural. Selain The Conjuring, tahun 2027 juga akan diramaikan oleh sejumlah film horor lainnya yang siap meneror penonton. Dan beberapa di antaranya ada yang berjudul A Quiet Place, bagian ketiga. Ada juga The Exorcist, Martyrs. Kemudian ada The Blair Witch Project. Kemudian dan yang terakhir adalah Paranormal Activity yang 8. Dan untuk detail cerita resmi dan juga daftar pemain masih dirahasiakan, tetapi film ini, pendengar ya, dijadwalkan akan tayang pada tanggal 20 Mei 2027 atau tahun depan. James Wan menegaskan film ini merupakan wujud evolusi baru sambil tetap mempertahankan nuansa klasik dari film terdahulunya. Pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca kembali di rri.co.id.

suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar ya, tidak terasa jumpa kita selama 5 jam kebelakang ya. Dari mulai jam 5 dimulai dengan pembukaan match ya, antara Inggris dan Perancis, yang mana Inggris sukses menumbangkan Perancis 6-4 dalam laga tadi pagi. Dan saya Gus Mama pamit undur diri. Jangan beranjak, karena saya ini rekan saya Jubaidah akan menemani Anda dalam tarakan siang ini. Selamat siang pendengar dan selamat berakhir pekan.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

teman-teman idola hebat di rumah dan dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan tetap penuh semangat ya. Selamat datang di program kesayangan kita semua. Program yang seru, mendidik, dan juga penuh dongeng yang menarik. Inilah Idola. Bersama aku, Kak Desita, yang akan menemani teman-teman menjelajahi cerita-cerita hebat penuh dengan imajinasi. Teman idola yang sekarang lagi duduk manis, yang sedang berkumpul bersama ayah dan bunda, yuk duduk yang nyaman dan merapat

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan

kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%. Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories

dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: teman-teman idola, sebelum cerita kita dimulai, Kak Desita mau mengajak kalian melakukan perjalanan imajinasi sebentar. Tarik nafas perlahan dan bayangkan kalian berada di sebuah sekolah dan sedang bermain bersama teman-teman. Lalu, ada sebuah pohon besar yang di atasnya terdapat sarang burung dan juga tupai. Namun, Kumuda mendengar kabar dan Kumuda menjadi sedih juga takut. Kira-kira apa ya yang membuat Kumuda sedih dan takut? Teman-teman idola, hari ini kita akan bersama-sama mengunjungi sekolah Kumuda dan mencari tahu penyebabnya. Yuk, sini merapat dan duduk yang manis dan biarkan imajinasi kita berjalan bersama. Dan sekarang, inilah cerita hari ini. Kisah penuh pesan dan makna, selamatkan pohon kita. Selamat mendengarkan teman-teman idola.
1: Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Mauren dari SDIT Ulul Albab. Saya akan membaca Selamatkan Pohon Kita, penulis Adit Himanasa TS. Siang itu jam pelajaran di sekolah hampir selesai dan murid-murid boleh pulang kalau bel sekolah berbunyi. Namun Kumuda merasa khawatir pohon kesayangannya akan ditebang karena sekolah mau membangun taman bermain baru. Kalau pohon ini ditebang, di mana burung-burung itu akan membangun sarangnya? Pikir Kumuda, di mana binatang-binatang liar akan berlindung ketika hujan deras? Pikirnya saat berjalan ke

setelah ibunya pulang bekerja, Kumuda menceritakan semua hal yang terjadi di sekolahnya. Ibunya pun ikut prihatin dengan nasib pohon itu. Kumuda tidak bisa berbuat apa-apa dan mulai menangis semakin keras. Ibu Kumuda bertanya, kalau cuma menangis, apa pohonnya bisa selamat? Sambil menangis, Kumuda menjawab, tidak. Kalau begitu, kenapa membuang waktumu dengan menangis? Jangan khawatir, esok hari pasti kamu tahu harus melakukan apa.

Keesokan paginya, saat Kumuda bersiap ke sekolah, ibunya memberi semangat. Berangkatlah, ceritakan kepada temanmu, gurumu, dan yakinkan mereka, kata ibunya. Kumuda pun tersenyum mendengarnya. Setelah sarapan pagi, Kumuda berangkat ke sekolah dengan bersemangat. Dia siap menyelamatkan pohon kesayangannya. Dalam perjalanan ke sekolah, Kumuda bertemu teman-teman sekelasnya. Dia menceritakan betapa pentingnya pohon itu bukan hanya untuk mereka, melainkan juga untuk burung, serangga, dan binatang lainnya. Teman-teman Kumuda setuju dan ikut menjalankan rencananya. Kumuda dan teman-temannya membuat poster. Mereka menulis pengumuman yang mengajak murid-murid lainnya untuk bergabung dalam kampanye untuk menyelamatkan pohon itu. Poster dan pengumuman itu mereka pasang di papan pengumuman sekolah. Mereka juga membicarakan rencana penyelamatan pohon itu dengan guru pelajaran IPS mereka. Untunglah Pak Guru dengan senang hati membantu. Dia mendorong murid-muridnya untuk menyebarluaskan rencana ini dan berjanji akan membantu mereka. Tugas selanjutnya adalah meyakinkan guru IPA yang dikenal galak. Murid-murid merasa enggan berbicara dengannya, namun setelah guru ini tersenyum saat mendengarkan permohonan mereka, murid-murid itu pun merasa lega. Dia menyarankan mereka untuk menyampaikan rencana penyelamatan pohon ini kepada kepala sekolah. Para guru tidak bisa berbuat apa-apa.

mendengarkan penjelasan Kumuda dengan sahabat. Dia sangat bangga dengan perhatian Kumuda pada perlindungan alam. Kemudian kepala sekolah meyakinkan Kumuda bahwa dia akan berdiskusi dengan manajemen sekolah dan memberi tahu Kumuda pada tanggal 26 November. Akhirnya tanggal 26 November, kepala sekolah mengumumkan bahwa hari itu adalah hari perlindungan lingkungan. Beliau juga menyampaikan berita baik untuk Kumuda dan teman-temannya. Pohon itu tidak akan ditebang dan akan dijadikan bagian dari taman bermain yang baru, kata kepala sekolah. Semua murid bersorak-sorai dan kepala sekolah menepuk pundak Kumuda dengan bangga. Kumuda kemudian mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya. Mereka saling mengucapkan selamat. Beberapa temannya ada yang menari dan ada pula yang bernyanyi. Yang Kumuda berdiri di bawah pohon kesayangannya. Dia melihat raut muka bahagia teman-teman yang mendukungnya untuk kebaikan. Benar-benar perayaan Hari Perlindungan Lingkungan Dunia yang indah. Kumuda tidak

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: Leng.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: kabarnya Morin?
1: Sehat-sehat.
0: Ceritanya seru ya Morin ya?
1: Iya.
0: Morin, kakak mau nanya boleh ya?
1: Boleh.
0: Morin, siapa sih nama tokoh dalam cerita Selamatkan Pohon Kita tadi?
1: Tokoh dalam cerita adalah Kumuda.
0: Terus, mengapa tadi itu Kumuda terlihat menangis, Morin?
1: Karena merasa sedih pohon di sekolah akan ditebang.
0: Kira-kira apa yang Kumuda pikirkan ya, Morin, hingga membuatnya menangis?
1: Kumuda memikirkan hewan yang tinggal di pohon jika pohonnya ditebang.
0: Terus, apa yang dilakukan Kumuda dan teman-temannya agar pohon tidak jadi ditebang, Morin?
1: Kumuda dan teman-temannya membuat kampanye dengan poster dan bilang kepada guru dan juga kepala sekolah agar pohon jangan ditebang.
0: Wah, ternyata Kumuda dan teman-temannya sangat luar biasa ya, Morin, untuk menyelamatkan pohon.
1: Iya.
0: Wah, terima kasih banyak ya, Morin, udah bercerita buat teman-teman Idola.
1: Sama-sama.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

teman-teman idola, tanpa kita sadari, perjalanan petualangan kita sudah sampai di akhir cerita. Dari kisah selamatkan pohon kita, kita diajak untuk selalu menjaga alam kita. Dan kita juga harus melestarikan alam kita karena banyak makhluk hidup lain yang tinggal di alam lingkungan kita. Semoga setelah mendengarkan cerita ini, teman-teman idola bisa banyak belajar ya untuk selalu mencintai alam sekitarnya. Kak Desita mengucapkan terima kasih untuk teman hebat kita yang sudah sampaikan cerita dengan penuh semangat. Dan juga untuk seluruh teman-teman idola yang selalu setia mendengarkan program ini sampai selesai. Akhir kata, Kak Desita pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di idola berikutnya, tentunya dengan cerita lainnya yang pastinya tak kalah seru dan penuh pesan baik. Ingat ya teman-teman idola, teruslah belajar dan selalu jadi anak yang pemberani, menghargai dan juga mencintai alam sekitarmu. Kak Desita pamit, sampai jumpa dan...

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang. Kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini menemani Anda dalam edisi Tarakan di siang ini. Sebenarnya sudah dibuka ya dengan satu program kita tadi, yakni Idola Indonesia Layak Anak. Dan di jam 11 ini akan kita lanjutkan dengan segmen musik tradisional dan juga budaya. Sembari tidur-tiduran, mager-mageran di rumah, kami sajikan lagu-lagu daerah sambil menemani Anda yang saat ini lagi kedinginan. Apalagi yang tadi kehujanan di jalan, udah hujan, terus banjir, basah, ya waduh, yang motoran sih yang kasihan. Tapi okay, gak apa-apa, semoga tetap dalam keadaan yang fit, tetap keadaan dalam yang sehat selalu ya. Dan bagi Anda pendengar yang mungkin saat ini baru saja ingin keluar rumah, tetap hati-hati karena baru selesai turun hujan. Kalau di Kampung Empat sendiri sih sudah reda ya hujannya. Entah kalau misalnya daerah Juwata Laut ya, atau di daerah Juwata Permai sekitarnya, atau di 613 yang juga biasa rawan banjir ya, apakah di sana masih hujan atau tidak, walaupun sudah berhenti hujan.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.

0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Eh, gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Dewi berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya pun.
0: Pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Eh, nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Diga. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman Sita. Ternyata 1 menit aku tadi gak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.
3: Ya, pendengar, baru saja kami hadirkan adalah lagu dari Ainun dengan judul Julid Demaring ciptaan Dato Aziz. Ini adalah lagu-lagu ya yang mana kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Selain ini pun akan kami hadirkan yakni dinamika olahraga. Namun sebelumnya kami sajikan ya lagu dari Disma dan Akadir dengan judul Sempulah Asalta. Jadi lagu ini dinyanyikan oleh suku Momuna di Yahikumong, Papua Pegunungan. Memiliki makna yang mendalam terkait dengan hubungan spiritual manusia dengan tanah, alam, dan juga leluhur, serta sebuah pengingat akan kematian dan siklus kehidupan. Lagu ini pun menjadi viral di media sosial setelah diremix oleh musisi Daniel Halson, yang mana berdasarkan dokumenter kreator konten Dwi Biski. Arti dari lagu ini nih kita bahas sedikit ya sebelum kita mendengarkan bersama-sama, terkait dengan ikatan dengan leluhur. Liriknya menceritakan bahwa setiap hari kita berjalan di atas tanah yang sama yang dahulu dipijak oleh nenek moyang kita, sehingga ada pesan puitis yang berbunyi, tenang anak-anak kecil, jangan katakan pada tanah bahwa kita menyukainya. Ini adalah bentuk tabu atau rasa hormat yang mendalam agar manusia tidak bersikap serakah atau berlebihan terhadap alam. Ia juga menyimpan kalimat, kita akan segera tidur di dalamnya, tapi untuk saat ini kita berjalan. Merupakan pengingat bahwa manusia itu berasal dari tanah, dan kelak akan kembali terkubur di dalam tanah. Selagi masih hidup, manusia harus berjalan dan menjaga harmoni dengan alam. Wah, ini kalau kita dengarkan makna lagu ini ternyata begitu mendalam ya. Pengingat bagi umat manusia bahwa selama kita masih hidup, mari kita bersama-sama menghargai alam, karena di saat kita sudah tiada, maka kita akan lebih dekat dengan mereka.

segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Here comes France again. Oh, it's three. It's a historic goal.
2: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan.

0: tapi Jude Bellingham meletakkan hak apa tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
1: I hope that the players can be proud on that.
2: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
1: So it's very very painful if you miss out.
0: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga. Tim asuhannya, dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
2: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
3: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
0: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: lintasan balap. Kimi Antoni berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik. Mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antoni dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, qualifying 3. Antoni menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan, dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Pun Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, menurut juga siapapun juga, tidak menutup, ya cuma itu juga. Ada yang lebih baik nantinya, ada yang lebih baik usaha. Makanya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hormangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Basar Sekulik.

0: dinas luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027. Mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu punya kelebihan dan kekurangan juga. Tapi yang penting buat saya sekarang bagaimana mereka pilih gitu. Nah kita juga ada yang menjaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembro seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Namun kita bagaimana jangan menganggap lebih hebat dan lain-lain. Tapi buat saya mungkin di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita lebih baik itu.
2: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar Pro Sultra, kan kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda mengikuti dinamika olahraga, informasi-informasi ya terkait dengan dunia olahraga yang lagi happening sekarang ini adalah siapa lagi kalau bukan persiapan ya Piala Dunia. Wah, siapa pendukung Spanyol? Siapa pendukung Argentina di sini? Atau bahkan sudah ada yang menebak-nebak, sudah ada yang meramal-beramal, ini kayaknya yang menang Argentina deh. Wah, kata teman-teman yang milih Spanyol, enggak, ini pasti adalah harinya Spanyol. Ya udah. Daripada nebak-nebak, jangan lupa untuk menyaksikan juga yang mana nobar ya, nonton bareng Piala Dunia bareng masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya yang manapun akan dilaksanakan oleh tim kita di RRI Tarakan dan juga TVRI yang akan langsung siaran live di Pemkot Tarakan di kantor pemerintah Kota Tarakan di halaman. Jadi bagi Anda yang mungkin bingung mau nonton bareng siapa, mending join ya bersama dengan kita di Pemkot Tarakan untuk melangsungkan nonton bareng masyarakat Kota Tarakan. Dan yang pastinya juga bukan hanya nonton bareng, tapi juga bisa merasakan nikmatnya UMKM, jangan salah ya. Walaupun mainnya subuh hari ya, UMKM juga tetap ada standby untuk menemani Anda dan juga bercengkrama bersama dengan teman-teman dari pencinta sepak bola lainnya.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Karena perbrong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.

0: Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita sepekan, rangkuman berita pilihan, tajam dan terpercaya.

0: Pemirsa dan pendengar berita sepekan umum siang ini edisi 19 Juli 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual yang menarik yang terjadi selama sepekan di antaranya. Menyambut tahun ajaran baru, PT Medco RNP Tarakan memperkuat hubungan harmonis dengan masyarakat melalui aksi nyata di bidang pendidikan. Spanyol dan juga Argentina melaju ke final. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul yang mana mengingatkan persatuan dan kesatuan bersama, dan nantinya pun akan disampaikan oleh Andi Muhammad Rizal. Selain berita utama ini pun pendengar, kami akan siarkan berita-berita menarik lainnya dalam berita sepekan umum siang ini, dan inilah berita sepekan umum selengkapnya. Menyambut tahun ajaran baru, PT Medco NP Tarakan memperkuat hubungan harmonis dengan masyarakat melalui aksi nyata di bidang pendidikan.
1: Ini kan tahun ajaran baru besok, nah, jadi kita memberikan partisipasi perlengkapan sekolah berupa tas dan isi-isinya, juga kelengkapan sekolah.
2: Perusahaan energi ini membagikan paket perlengkapan sekolah kepada ratusan pelajar di wilayah operasional Kelurahan Mamburungan Timur. Bantuan yang berupa tas dan alat tulis ini menyasar 7 sekolah dasar di sekitar proyek Grid Based Drilling atau GBD. Menurut Rivian Pragita Oktara sebagai Manager Field Relations dan Security Kalimantan Region, sebagai bentuk kepedulian, Medco tidak hanya fokus pada operasional ketahanan energi, tetapi juga memastikan hubungan kekeluargaan yang saling menguntungkan dengan warga sekitar.
1: Jadi ini salah satu bentuk kepedulian Medco sendiri, khususnya Medco Tarakan pada bidang pendidikan. Nah, kebetulan ini kan tahun ajaran baru besok. Nah, jadi kita memberikan partisipasi perlengkapan sekolah berupa tas dan isi-isinya, juga kelengkapan sekolah SD di sekitar proyek IPD kita. Kita juga memperhatikan bagaimana hubungan baik kekeluargaan kita dengan masyarakat di sekitar, sehingga menjadi komunitas kesatuan yang mutualisme.
2: Aksi sosial ini pun disambut antusias oleh warga setempat. Ruslim, sebagai ketua RW2 Kelurahan Mamburungan Timur, menyatakan kegiatan ini ataupun juga bantuan tersebut dinilai sangat tepat momentumnya, mengingat para siswa akan segera kembali masuk sekolah setelah masa liburan.
3: Alhamdulillah, ini kan anak-anak ini memang sangat membutuhkan yang seperti ini kan. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan itu seperti ini, panggil anak-anak rasa, dan mereka tetap akan, apalagi tahun-tahun baru ini, apa tetap akan mereka membutuhkan namanya alat tulis, tas. Harapan saya ya, jangan kali ini aja kalau bisa.
1: Iya, tetap berkelanjutan lah.
2: Melalui kolaborasi yang erat dan program berkelanjutan ini, diharapkan proyek strategis energi di Tarakan dapat terus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan semangat belajar generasi muda daerah. Setiap hari, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, diduga balap liar adu banteng dua motor di Tarakan tewaskan dua pengendara. Laporan oleh Kristopan.
4: Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median, dan merupakan tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
5: Dugaan balap liar di Jalan Sungai Maya RT 17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara berujung maut. Dua pengendara sepeda motor yang terlibat tabrakan dari arah berlawanan terjadi pada hari Minggu kemarin saat sore hari, meninggal dunia akibat luka berat yang diderita. Kasat Lantas Polres Tarakan, Ibtu Ardi Wisnu Pradana, melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai kecelakaan di kawasan belakang Polsek Tarakan Utara atau Jalan Sungai Maya Ring Road. Setelah datang ke lokasi kejadian, diketahui satu korban meninggal di tempat, sedangkan satu orang lainnya sempat dibawa ke rumah sakit dan sekitar 2 jam kemudian dinyatakan meninggal dunia. Korban diketahui berinisial AF, 16 tahun, seorang pelajar yang mengendarai sepeda motor dengan plat KU 3546GS serta NS berumur 19.

0: wilayah hukum Polres Tarakan sebagaimana tertuan dalam laporan polisi nomor LP garing A garing 31 garing Romawi 7 garing 2026 garing SPTT garing Polres Tarakan Polda Kalimantan Utara. Pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Sungai Maya RT 17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan. Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median dan merupakan tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
1: Rusli mengungkapkan hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan balap liar. Informasi awal yang diperoleh dari saksi menyebut kedua kendaraan sebelumnya melaju searah sebelum salah satu pengendara berputar balik dan bertabrakan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Meski demikian, polisi masih terus mendalami penyebab pasti kecelakaan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, faktor yang diduga menjadi penyebab kecelakaan adalah kurangnya kehati-hatian pengendara saat membawa kendaraan sepeda motor. Ia menambahkan, kedua sepeda motor tersebut telah dimodifikasi. Polisi juga menemukan pengendara sepeda motor dipinjam dari rekan mereka yang turut berada di lokasi kejadian. Saat ini, Gakum Satlantas Polres Tarakan masih melanjutkan penanganan perkara dengan mengamankan barang bukti, memeriksa saksi, melengkapi administrasi penyidikan, serta mendalami seluruh rangkaian kejadian untuk memastikan penyebab kecelakaan. Rusli juga mengimbau masyarakat, khususnya warga di kawasan Juwata Laut dan Jalan Sungai Maya, agar segera melaporkan aktivitas balap liar melalui layanan darurat Call Center 1110. Christofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemirsa dan pendengar, Kolaka Tarakan saat ini masih mengalami keterbatasan sarana maupun prasarana.
3: Kendala kami memang sebelakangan kalau terjadi kebakaran di pemukiman kan kendalanya air, Pak.
4: Kolakar atau Kops Relawan Kebakaran atau Relawan Bencana Kota Tarakan saat ini masih mengalami keterbatasan sarana maupun prasarana. Koordinator lapangan Korlap Kolakar Tarakan Rudiansyah mengatakan Kolakar saat ini minim peralatan penunjang seperti tidak adanya mobil pemadam kebakaran dan beberapa peralatan pertolongan lainnya. Dijelaskan Rudi, peralatan yang ada hanya 6 unit mesin fire pump. Oleh karenanya, Kolakar yang merupakan organisasi sukarelawan, ia berharap ada bantuan dari pihak lain untuk membantu memenuhi kekurangan sarana maupun prasarana.
3: Kendala kami memang sebelakangan kalau terjadi kebakaran di pemukiman kan kendalanya air, Pak. Karena pernah dulu kejadian yang di Pasar Batu kan, Pasar Lingkas itu. Ada yang depan masjid itu kami pakai air popil, Pak. Popilnya warga. Kami taruh mesin kami di atas, baru kami spot pakai nozzle, Pak. Ada mobil, Pak. Mobil semi ambulan kami, Pak. Bagaimana, siapa tahu ada spot dengan ini kami ikut begini, siapa tahu ada hatinya membantu relawan kami kan.
4: Dijelaskan Rudi, saat ini Kolakar Tarakan memiliki anggota sebanyak 50 orang. Untuk diketahui, Kolakar Tarakan adalah kelompok relawan sosial kemanusiaan aktif di Kota Tarakan. Mereka bergerak dalam berbagai penanganan darurat seperti penanganan kebakaran hingga sering mengadakan aksi nyata seperti bersih-bersih lingkungan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki tahun ajaran baru, tahun 2026-2027, kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah di Tarakan sudah mulai berjalan, namun sedikit berbeda dengan sekolah lain yakni SDN 041 Tarakan, yang mana masih harus beradaptasi karena masih kekurangan bangku dan meja untuk siswa khususnya kelas 2. Informasi disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
5: Tempat duduknya atau gimana?
6: Tempat duduknya yang kurang karena memang kemarin sekolah ini pernah juga dipinjam oleh SMA Negeri 5.
7: Hari pertama masuk sekolah di SD Negeri 041 Tarakan sudah berjalan sejak Senin 13 Juli. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di sekolah yang berlokasi di Jalan Bayangkara, Pasir Putih, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat ini juga sudah selesai selama 5 hari kemarin. Kepala SD Negeri 041 Tarakan, Mukhtar, mengatakan secara umum kegiatan belajar sudah dimulai. Kelas yang peralatannya lengkap sudah melakukan perkenalan dan pembelajaran seperti biasa. Namun, ia mengakui masih ada kendala sarana, khususnya untuk kelas 2, di mana ditemukan adanya kekurangan bangku dan meja.
6: Kalau ruangan sebenarnya cukup semua, cuma ya kalau peralatannya ada yang masih disulitkan.
5: Tempat duduknya atau gimana?
6: Tempat duduknya yang kurang karena memang kemarin sekolah ini

0: pernah juga dipinjam oleh SMA Negeri 5. Kemudian tahun ini sudah pindah. Jadi kita masih berbenah-benah ini. Berbenah di mana mungkin bisa kita masukkan semua kelas itu, karena kemarin ada beberapa yang dipakai SMA.
1: Untuk sementara, solusi yang diambil pihak sekolah adalah menerapkan sistem bergiliran atau shift antara kelas 1 dan kelas 2, di mana kelas 1 pulang lebih awal sekitar jam 10, kemudian dilanjutkan kelas 2 sampai jam 2 siang. Mukhtar memperkirakan kekurangan bangku sekitar 1 kelas atau kurang lebih 30 set. Ia menyebut pengadaan sudah dianggarkan oleh pemerintah dan tinggal menunggu realisasinya yang direncanakan di anggaran perubahan. Saat ini, jumlah siswa di SD Negeri 041 Tarakan mencapai 660 lebih siswa. Di antara siswa baru tahun ini sebanyak 111 anak dan semuanya sudah terisi. Mukhtar berharap pengadaan bangku dan meja baru segera terrealisasi agar kegiatan belajar kelas 2 bisa kembali normal tanpa sistem giliran. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Spanyol dan Argentina melaju ke babak final. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengingatkan persatuan dan kesatuan bersama. Berikut laporan Andi Muhammad Rizal.
3: Beratnya menjaga silaturahmi juga, ya sama-sama semua duduk bareng-bareng. Kami berulang berbagi menjadi bagian ke
4: Selama dua hari berturut-turut, kantor Wali Kota Tarakan dipadati ribuan warga yang antusias menyaksikan laga semifinal Piala Dunia 2026 melalui acara Nonton Bareng Nobar Tarakan Hibot yang berlangsung meriah. Tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga sukses menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul di setiap Nobar menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh masyarakat Tarakan yang hadir memadati area Nobar. Di tengah euforia pendukung tim kesayangan masing-masing, Wali Kota Tarakan memberikan imbauan penting kepada seluruh penonton yang hadir, di mana menekankan bahwa sportivitas harus tetap dijaga, apapun hasil akhir dari pertandingan semifinal tersebut. Yang mana semifinal berhasil membawa Spanyol dan juga Argentina menuju babak final Piala Dunia 2026.
3: Ya, terima kasih banyak, saya kira buat Mas

0: Selain menjadi ajang silaturahmi, acara nobar ini membawa berkah tersendiri tentunya bagi pelaku UMKM, di mana suksesnya momentum semifinal menjadi evaluasi agar pada momentum final mendatang bisa lebih meriah lagi. Hairul berjanji lebih menambah door prize serta keseruan variasi acara. Andi Muhammad Rizal, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemirsa dan pendengar, laporan tadi pun mengakhiri berita sepekan umum. Tim penyiaran RRI Tarakan dan juga segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.
2: Sekian berita sepekan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang

0: Tata, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut Dangdut adalah kita. Pendengar siap Pro Dangdut dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini. Tentunya dalam segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Sudah kami hadirkan satu lagu dari Fitri Karlina dengan Cinta Banyak Aturan. Setelah ini pendengar tentunya masih banyak sekali lagu-lagu dangdut yang siap berdendang dan bergoyang di ruang dengar Anda. Apalagi menemani Anda dalam cuaca yang sejuk-sejuk merinding. Yang ini benar-benar raga-raga ini ya, bawaannya pengen tidur, tarik selimut ya. Udah di rumah aja ya, gak kemana-kemana lagi. Apalagi cuaca yang benar-benar mendukung kita. Sambil seruput mie panas, wah enak banget sih ini pastinya. Tapi untuk Anda yang mungkin saat ini lagi bekerja, tetap berpikir, tetap beraktivitas, tetap produktif, semangat, semangat, semangat. Lebih semangat lagi kalau bisa mendengarkan lagu-lagu dangdut bersama dengan kita di 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz. Dan juga pastinya masih menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon 0821-5320-9845. Ya, benar, kembali kami akan hadirkan satu lagu dari Lala Widi dengan Kopi Dangdut Tarik Si Semongkok.

0: Bukan ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tersengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Nanyain udah di mana? OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5. Oh
1: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Pro Dangdut dimanapun Anda berada, masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami dalam segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Lagu Saskia Gotik dengan judul Bang Jono. Wah, siapa yang bergoyang dengerin lagu Bang Jono? Apalagi tadi sebelumnya ada lagu Ayu Ting Ting, I'm Single Happy. Wah, emang jangan sekarang pilihannya I'm Single Happy atau I'm Single Agak Menderita. Ya janganlah, mau single, mau gak single, semuanya harus sama-sama happy, sama-sama bahagia. Ya tentunya pendengar, kami masih menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di line telepon 0821-5320-9845 pastinya. Anda juga bisa chat kami ya melalui WhatsApp di nomor yang sama 0821-5320-9845 dan juga menyapa untuk Anda semua yang mendengarkan melalui frekuensi 99,9 MHz. Setelah ini pendengar ada lagu dari Maggie Z dan juga Gaby Parera dengan Kasihan. Ada lagu Via Valen dengan Du-du-du-du-du. Ada juga lagu Koplo Time dengan judul Gratatatata. Wah, enggak panik ya, panik lah. Masa enggak? Wah, ini lagunya kayaknya agak seru-seru ya hari ini ya. Juga enggak ketinggalan lagu dari Iyad Bustami dengan Wangi Wan Sutra. Ada dengan Bola Jawa Suara dengan Pak Lura. Bagi Anda ingin mendengarkan lagu ini atau ingin merequest lagu, Anda bisa menelpon kami melalui line telepon ya 0821-5320-9845.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada mendengarkan suara kami, baik yang berada di pertambakan, yang berada di warung makan, yang berada di rumah, atau yang berada di daerah pinggiran jalan masih sedang mendengarkan radio. Selamat datang dan juga selamat bergabung bersama dengan kami di frekuensi 99,9 MHz. Dan juga jangan lupa untuk menyaksikan nonton bareng RRI, pastinya juga bersama dengan masyarakat Kota Rakan yang akan dihadirkan di subuh nanti di daerah dan juga di lapangan Pemkot Tarakan. Jadi bagi Anda yang malam ini susah tidur, pengennya bergadang, karena malam ini adalah malam yang ditunggu-tunggu untuk semua orang pencinta bola. Siapakah yang akan menjadi juara dalam ajang Piala Dunia di tahun ini? Namun sebelumnya mari kita berdendang dan bergoyang bersama bersama dengan kami dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 0821-5320-9845 masih mengudara hingga pukul 15 di sore nanti. Ya, mendengar langsung kami hadirkan lagu dari Peggy Z dan juga Gaby Parera dengan Kasihan.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih?
2: Kok belum pulang?
3: Mau pulang sama kita gak?
2: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
4: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

serba-serbi Piala Dunia. Pelatih-pelatih termahal di Piala Dunia 2022. Pertama, pelatih Jerman Hansi Flick dengan gaji 102 miliar rupiah. Namanya mulai melejit sebagai pelatih Bayern Munchen tahun 2019. Namun Flick bukan sosok baru di timnas Jerman. Sempat menjadi asisten pelatih nasional selama 8 tahun. Flick mendapat tugas berat mengembalikan nama besar Jerman yang sempat tenggelam di Piala Dunia 2018 dan Euro 2020. Kedua, Gareth Southgate dengan gaji 91 miliar rupiah. Ia sempat diragukan menjadi pelatih timnas Inggris saat ditunjuk pada tahun 2016. Namun di kemudian hari, Southgate dapat membawa Inggris pada prestasi yang cukup baik. Walaupun belum berhasil merebut juara, di era Southgate, Inggris masuk semifinal Piala Dunia 2018 dan runner-up Euro 2020. Piala Dunia 2022 bisa menjadi kesempatan terakhir Southgate sebagai ajang pembuktian. Besarnya tekanan publik Inggris bukan mustahil pemecatan akan menghampirinya bila ia gagal mempersembahkan trofi World Cup kali ini. Ketiga, pelatih Prancis Didier Deschamps dengan honor 59,6 miliar rupiah. Didier Deschamps adalah sosok yang telah mengantar Prancis menjadi juara Piala Dunia 2018. Tugas beratnya adalah mengantar Prancis merebut trofi Piala Dunia ketiga kalinya dalam sejarah Prancis memang tidak mudah. Karena terkendala badai cedera yang menimpa sejumlah pemain andalan Prancis seperti Paul Pogba, N'Golo Kanté, dan Karim Benzema. Dalam situasi sulit ini, kualitas Deschamps sebagai juru taktik akan kembali diuji. Keempat, pelatih Brazil, Tite, dengan honor 55,8 miliar rupiah. Tite punya mimpi besar mengembalikan kejayaan Brazil sebagai negara kuat di dunia sepak bola. Brazil terakhir kali juara Piala Dunia tahun 2002. Tahun 2018, Brazil sempat maju ke perempat final, namun kandas di hadang Belgia. Bila Piala Dunia 2022 Brasil kembali gagal, nasib Tite di kursi pelatih jelas terancam.

Pendengar Pulau Dangdut, dimanapun Anda berada, masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz dan tersisa 10 menit terakhir. Jadi bagi Anda yang masih ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut, Anda bisa stay bersama dengan kami di 97,9 MHz dan juga dipancar luaskan melalui 99,9 MHz. Namun bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu ya para penyanyi kita, Anda bisa menelpon kami melalui telepon 0821-5320-9845. Anda bisa merequest lagu, mau lagu siapa, mau lagu Inul Daratista, Roma Irama, Iyad Bustami, atau siapa lagi. Semuanya bisa Anda dengarkan melalui 0821-5320-9845 dan bisa menyapa kami di sini hingga pukul 15 nanti. Akan kami hadirkan lagu-lagu dangdut terbaik seperti lagu dari Christina dengan Ku Gapai Cintamu, Maci Cemotar dengan Untuk Semua Untukmu, ada juga lagu dari Mandar Mahesa dengan Tunjukkanlah, dan Evi Tamala dengan Terkejut. Bagi Anda pendengar yang ingin mendengarkan lagu-lagu lainnya, Anda bisa menelpon kami ya, atau via chat WA bisa 0821

0: Ya benar, kita akan mengangkat penelpon pertama. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo, Bro.
0: Iya, boleh diulang sekali lagi. Halo. Oke, bye. Ini suaranya agak kurang terdengar. Dengan siapa di mana? Dengan siapa?
1: Dengan Pak Muksin.
0: Dengan Pak Udin?
1: Muksin.
0: Muksin?
1: Ya.
0: Ah, Pak Muksin. Pak Muksin di mana, Pak Muksin?
1: Ya, baik-baik aja.
0: Oke, alhamdulillah kabar baik. Langsung Pak Muksin, silahkan mau dipilih lagunya atau mau request lagu?
1: Request lagu. Ano, Muksin, Muksin.
0: Lagu apa?
1: Mobil dan Bensin.
0: Mobil dan Bensin?
1: Yeah.
0: Oke, baik, siap. Nanti kita perdengarkan ya Bang Muksin ya. Terima kasih.
1: Yang kedua, kurang suaranya.
0: Iya, ini suaranya agak kurang terdengar ini Bang Muksin. Tapi sudah kita dengarkan lagunya, nanti kita hadirkan. Terima kasih ya.
1: Ya,
0: yeah, oke, baik. Waalaikumsalam. Ya, mendengar dimanapun anda berada, sudah hadir ada Bang Muksin ya. Tadi pengen lagu Mobil dan Bensin. Baik, nanti kita akan perdengarkan bersama-sama lagu Mobil dan Bensin ya. Untuk anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama dengan kami, silakan 0821-5320-9845 pastinya. Kita angkat penelpon kedua kita. Wah, halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Dan itu adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Pulau Tias.
0: Dari Pulau Tias, di sana ada siapa ya? Ada Mas Agus Darmawan atau Pak Muharam?
2: Muharam.
0: Ah, Muharam, baik. Apa kabar Pak Muharam?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Muharam, mau lagu apa?
2: Iyat Bustami aja.
0: Iyat Bustami, mau judul yang mana nih?
2: Iya.
0: Atau bebas nih lagunya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Muharam. Waalaikumsalam. Ya, pendengar, dua penelpon kita di terakhir ada Pak Muksin dan juga Pak Muharam. Baik, kita akan langsung mendengarkan ya. Yang pertama di sini kami hadirkan untuk Anda, yakni lagu yang juga baru saja di request oleh Pak Muksin, yakni ada lagu dengan judul Mobil dan juga Bensin.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

Mendengar 97,9 MHz lagu dari Mandar Mahesa dengan judul Tunjukkanlah. Ini lagu terakhir pendengar di ruang dengar Anda dalam segmen Pro Dangdut. Dan juga kami akan senantiasa mengajak Anda untuk bisa mengikuti program-program dangdut selanjutnya dalam segmen Pro Dangdut di setiap jam 11.30 hingga jam 15 di sore hari. Dan saya juga ada pamit undur diri, dan selainnya akan ada Heri Santoso yang menemani ruang dengar Anda. Pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung

0: Iya.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah prinasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: selamat pagi.
1: Hambar sekali ya si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
2: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
1: Kok banyak banget apa? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Nak, jangan. Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Inspirasi satu lagu dari miliknya Bonita Tangan Tak Sampai yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI Program Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar yang baru saja menemukan frekuensi RRI Program Satu Tarakan, jangan lupa untuk mengikuti Nobar Akbar siaran bola ya di halaman Wali Kota Tarakan. Banyak sekali door prize-nya pendengar, dan kalau memang mau informasi selanjutnya langsung saja kunjungi Instagram RRI Tarakan dan juga PPID RRI Tarakan. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi bara suara sendu lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda di menit tetap di tepat di jam 4 sore untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di 97,9 MHz. Pendengar yang baru saja menemukan frekuensi RRI program satu Tarakan, jangan lupa untuk hadir di halaman parkir RRI, halaman parkir Wali Kota Tarakan. Ya, karena ada nonton bareng. Jadi nobar akbar Piala Dunia untuk hari tanggal 20 ya, tapi acaranya dimulai dari tanggal 19 jam 8 malam. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkuk. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

Apa makanan ikan paus? Makanan ikan paus sangat kontras dengan bobot tubuhnya yang dapat mencapai 30 ton. Makanan paus adalah plankton, makhluk hidup yang lebih kecil dari semut, yang hidupnya melayang-layang di lautan. Jumlah plankton di lautan sangat banyak. Untuk memakan plankton, paus memasukkan air laut ke dalam mulutnya. Mulut paus memiliki alat saring yang sangat kecil sehingga mampu menyaring plankton.

0: bos. Sini bos, aduh lucunya.
1: Ih Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
0: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kau paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Asal mula nama kangguru. Kangguru adalah hewan khas Australia yang memiliki kantung di perutnya. Saat pertama kali orang Eropa datang ke Australia, mereka tertarik dengan hewan berkantung dan suka melompat-lompat itu. Dengan rasa penasaran, mereka bertanya kepada penduduk pribumi Australia. Penduduk pribumi menjawab, "Kangguru," yang artinya tidak tahu. Maksudnya, mereka tidak paham apa yang ditanyakan oleh orang-orang Eropa tersebut. Namun dengan kesalahpahaman inilah, nama kangguru.

Hewan apa yang paling besar saat ini? Dia adalah paus biru. Bobotnya bisa mencapai 30 ton, setara dengan 30 ekor gajah. Panjang paus biru bisa mencapai 30 meter, bahkan lebih. Namun, paus biru bukan termasuk golongan ikan, tetapi mamalia, karena ia bernafas menggunakan paru-paru, melahirkan, dan juga menyusui anaknya.

1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
0: Oh, ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

teman-teman di Malinau, saya Vicky Shu. Dengarkan terus Radio Republik Indonesia Malinau, tempatnya informasi dan hiburan yang tepat bagi Anda dan keluarga Anda. Salam RRI.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.

Peringkat Remoinal 95.3 MHz di Roninger Anda semuanya menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya di menit ke-32 lepas dari pukul 18 sore ini. Kami akan hadirkan di Roninger Anda semuanya sajian lagu Reggae Islami di sesi Voice of Islami. Dan kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya, selamat persiapkan diri untuk menaikkan ibadah saat maghrib. Lagu dari Gamawan, Assalamualaikum.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Ermalino. Dan waktu di studio sekarang di menit ke-32 lepas dari pukul 18 sore. Saatnya kemandangan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Kami segenap kru Ermalino ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malino dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Ermalina. Dan pendengar di ruang dengar Anda semuanya, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk informasi berita sepekan Ermalina di malam hari. Jadi tetap setia bersama kami di 95.3 MHz.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum Sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimum Sepekan Malinau. Edisi 19 Juli 2026 akan kita ikuti bersama penyampaian reporter Widayat.

0: Malinau di 95,3 MHz. Saya Widayat dalam rubrik Warta Intimo Sepekan menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI selama sepekan terakhir. Di antaranya, hari pertama masuk sekolah, antusiasme orang tua warnai awal tahun ajaran baru di Malinau.
1: Suasana penuh semangat mewarnai hari pertama masuk sekolah di Kabupaten Malinau pada Senin 13 Juli 2026. Setelah menikmati libur panjang sejak pertengahan Juni lalu, ribuan peserta didik kembali memulai aktivitas belajar pada awal tahun ajaran 2026-2027. Pemandangan paling mencolok terlihat di jenjang PAUD dan sekolah dasar ketika para orang tua setia mendampingi anak-anak mereka memasuki lingkungan sekolah. Bagi sebagian anak, hari pertama menjadi pengalaman baru yang bercampur antara rasa penasaran, semangat, dan gugup saat berpisah dengan orang tua untuk pertama kalinya. Salah seorang wali murid kelas 1 SD di Malinau, Astuti, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengantar putrinya di hari pertama sekolah untuk memberikan dukungan.
2: Hari pertama sekolah tentunya menjadi momen yang penting. Saya ingin mengantar langsung supaya anak lebih tenang dan semangat saat masuk kelas. Harapannya dia bisa cepat beradaptasi, senang belajar, dan semakin percaya diri.
1: Awal tahun ajaran ini sekaligus menandai berakhirnya rangkaian sistem penerimaan murid baru jenjang PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pendidikan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Parsi, menegaskan bahwa seluruh satuan pendidikan telah memulai kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan yang ditetapkan.
3: Tanggal 13 Juli masuk sekolah ya. Sekolah dari kelas 1 sampai dengan kelas 9. Itu baik itu TK-nya sama tanggal 13 Juli. Kemudian pelaksanaan integrasi dan tanda kutip peserta didik di sekolah itu Juli sampai Agustus 2026.
1: Menurutnya hari pertama sekolah bukan sekedar dimulainya kegiatan belajar mengajar, tapi juga menjadi momen bagi peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, guru maupun teman sekelas, terutama bagi murid yang baru memasuki jenjang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Malinau juga memberikan perhatian khusus terhadap momentum tersebut dengan mengimbau aparatur sipil negara untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah. Kebijakan itu tertuang dalam surat edaran Bupati Malinau tentang dukungan penguatan ketahanan keluarga bagi aparatur sipil negara pada hari pertama masuk sekolah yang ditetapkan pada 10 Juli 2026. Melalui kebijakan itu, ASN diberikan kesempatan untuk mendampingi anak di hari pertama sekolah tanpa mengabaikan pelaksanaan tugas kedinasan. Adi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menghadiri perayaan Waisak, Bupati Malinau tekankan pentingnya merawat toleransi dan kerukunan. Bupati Malinau Wempi Wemawah mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak kepada seluruh umat Buddha saat menghadiri perayaan Sanipata Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era BE tahun 2026 di Ruang Tebengang Kantor Bupati Malinau pada Sabtu 11 Juli 2026 malam. Bupati Malinau berharap peringatan Waisak menjadi momentum memperkuat keimanan, memperdalam penghayatan terhadap ajaran Sang Buddha, sekaligus mempererat persaudaraan di tengah masyarakat yang majemuk. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Hari Raya Waisak seperti kebijaksanaan, kasih sayang, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap sesama merupakan nilai universal yang penting diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
4: Ada 11 suku asli yang ada di Kabupaten Malinau dan ada lebih dari 15 paguyuban yang terbentuk dan hidup dengan harmoni di Kabupaten Malinau. Kami terus menjaga dan merawatnya bersama-sama dengan paguyuban dan tokoh-tokoh agama yang ada di Kabupaten Malinau, seperti malam hari ini hadir dari tokoh-tokoh SKUP, lembaga-lembaga adat dan paguyuban yang ada di Bumi Intibung untuk mendukung kegiatan yang dilakukan pada malam hari ini. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga toleransi, menghormati perbedaan. Jadi selalu kata yang saya katakan, penekanan merawat kerukunan antar umat beragama yang telah kita capai. Karena merawat inilah yang paling sulit dilakukan di era hari-hari ini. Karena apa yang sudah kita capai, bagaimana kita bisa merawat dan menjaganya sejalan dengan apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bante, ya baik pada sambutan maupun pada ya saat ya penyampaian, penyebaran ya ajaran agama tadi ya, yang luar biasa kita ketika malam hari.
0: Sementara itu, Yang Mulia Sri Subhapano Mahathera Sanghayanaka Sangha Theravada Indonesia mengungkapkan kekagumannya atas kekompakan para pejabat daerah yang hadir dalam kegiatan perayaan Sanipata Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era (BE) tahun ini.
5: Dan di beberapa tempat juga bersama dengan bapak-bapak kepala daerah. Ada yang dengan gubernur, ada yang dengan bupati, ada yang dengan wali kota. Tapi dari semua itu saya menemukan yang tidak ada padanannya adalah di Kabupaten Malino ini. Apa kelebihannya? Gubernur DKI datang, ya kita gocek saja di pimpinan HI. Beberapa bupati, seperti terbaru Bupati Bone, gocek.

0: Indonesia. DPRD Malinau tengah menggodok raperda wilayah adat untuk memperkuat identitas masyarakat hukum adat.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau tengah menggodok rancangan peraturan daerah tentang pengukuhan dan penetapan wilayah adat di Kabupaten Malinau. Raperda ini diinisiasi untuk memperkuat identitas masyarakat hukum adat di wilayah Malinau. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malinau, Dolvina Damus, usai uji publik raperda tersebut pada Selasa 14 Juli 2026 di ruang rapat gabungan komisi gedung DPRD Malinau, mengatakan regulasi yang telah ada selama ini memang banyak mengatur mekanisme pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, namun belum memberikan penguatan terhadap keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum. Menurutnya, diperlukan regulasi yang secara khusus menguatkan kepastian wilayah adat agar dapat menjadi landasan dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah. Dolvina menilai, kepastian wilayah adat penting untuk meminimalkan potensi konflik baik antar masyarakat adat maupun dengan pihak luar. Selain itu, perda tersebut diharapkan mampu menyelaraskan berbagai nomenklatur masyarakat hukum adat yang hingga kini masih berbeda di sejumlah regulasi maupun dokumen perencanaan daerah.
2: Jadi tujuannya menguatkan perda yang sudah ada. Kan perda yang sudah ada, dia pengakuan, perlindungan. Sudah nih, okay, masyarakat adat sudah diakui, sudah dilindungi lewat SK penetapan SK Bupati. Tetapi banyak tadi, lihat, banyak yang belum sinkron. Dipakai istilah-istilah masyarakat adat yang ada di nomenklatur dimanapun. Di Pemda juga. Di perbuknya berbeda, kemudian antara OPD berbeda, antara pengelompokan masyarakat adatnya juga berbeda.
1: Lebih lanjut, pihak yang mengusulkan agar raperda ini tidak hanya mengakomodasi wilayah adat yang telah ditetapkan saat ini, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat yang masih menjalani proses identifikasi, verifikasi, validasi, dan pemetaan wilayah adat. Menurutnya, keberadaan klausul tersebut akan membuat perda tetap relevan tanpa harus direvisi setiap kali terdapat wilayah adat baru yang memenuhi persyaratan pengakuan. Di sisi lain, langkah itu juga dinilai dapat mencegah terjadinya tumpang tindih maupun dualisme regulasi. Melalui raperda ini, DPRD berharap identitas masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya memiliki dasar hukum yang lebih kuat sehingga dapat menjadi acuan yang sama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Malinau. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan sekedar pentas, komunitas seni perlu punya visi dan rencana jangka panjang.
3: Pada aspek manajemen seni, sebenarnya hal yang paling prinsip dan fundamental adalah visi dan misi dari organisasi seni itu sendiri.
0: Keberlanjutan organisasi seni tidak cukup hanya mengandalkan pertunjukan atau dukungan dana pemerintah. Yang lebih penting adalah memiliki visi yang jelas, komitmen bersama, serta kemampuan membangun kolaborasi agar seni dan budaya tetap hidup lintas generasi. Pesan tersebut disampaikan Septi Haryana, manajer pengembangan dan kemitraan Yayasan Padepokan Seni Bagong Kusudiarja, Yogyakarta, saat menjadi narasumber dalam pelatihan manajemen seni 2026 yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Luang Lagapratu, Kantor Bupati Malinau, Selasa 14 Juli 2026 pagi. Menurut Septi, fondasi utama dalam mengelola organisasi seni adalah memiliki visi dan misi yang kuat. Kegiatan seperti latihan rutin, pertunjukan, maupun festival hanyalah bentuk implementasi dari tujuan besar sebuah komunitas seni.
3: Pada aspek manajemen seni, sebenarnya hal yang paling prinsip dan fundamental adalah visi dan misi dari organisasi seni itu sendiri terhadap sumber daya seni dan budaya yang kemudian dikelola oleh kawan-kawan dari komunitas. Jadi kegiatan seni itu hanyalah bentuk. Kegiatannya bisa apa saja, bisa latihan rutin. Hampir semua kawan-kawan komunitas di sini memiliki program kegiatan latihan rutin. Kemudian juga pertunjukan, kemudian juga festival. Terkait dengan peluang atau keberlanjutan dari sebuah organisasi seni di tengah realita pada saat ini, ya betul, memang sebagian besar dari para peserta komunitas yang berpartisipasi pada kegiatan ini, sumber ekonominya masih mengandalkan undangan dari pemerintah, terutama untuk berpartisipasi pada program festival, kemudian juga hibah dan sponsorship. Maka kami berharap melalui pelatihan ini kita dapat memiliki ruang dan waktu untuk

0: mengeksplorasi sumber daya yang ada. Sumber daya itu tidak hanya nilai-nilai dari seni itu sendiri, tetapi juga dari lingkungan dan juga SDM yang membentuk kelompok dalam organisasi. Sehingga tujuan atau visi dan misi dari organisasi yang memelihara praktik kesenian dapat berkelanjutan, dan seiring regenerasi juga misi tersebut dapat diteruskan oleh generasi selanjutnya.
1: Karenanya, dalam pelatihan manajemen seni ini, para peserta diajak mempelajari bagaimana sebuah warisan budaya dapat terus berkembang melalui tata kelola organisasi yang baik, program seni yang berkelanjutan, serta kemitraan dengan berbagai pihak. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tersebut menutup rangkuman Warta Intimum Sepekan kali ini. Saya, Widayat, dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Intimum Sepekan berikutnya.

Mendengar demikian Warta Intimbung sepekan malam edisi Minggu 19 Juli 2026 mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Meti dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam RRI.

0: Sekian Warta Intimum Sepekan, produksi tim pemberitaan RRI Malinau.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 FM.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Asia Piala Dunia RRI.
1: Halo pecinta bola, siap-siap Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bakal serba cepat.

0: Bener banget, pemain sekarang gak bisa lagi santai-santai nunggu rekan timnya posisi. Setelah bola dipegang untuk throw in, wasit bakal menghitung 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik, bola hangus alias lemparan berpindah ke tim lawan. Aturan ini berlaku juga untuk tendangan gawang. Jadi gak ada lagi drama kiper pura-pura ikat tali sepatu buat ngulur waktu. Untuk semangat yang... Ini adalah revolusi total, bikin permainan lebih dinamis dan anti drama. Siap-siap saksiin aksi super cepat di Piala Dunia 2026. Saya Randa, stay tune terus.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi dari rri.co.id, ya, di laga final Piala Dunia 2026, Presiden FIFA menyampaikan bahwa final Piala Dunia ini akan membuat dunia berhenti sejenak. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina menjadi laga penutup yang sempurna. Gianni menilai dua raksasa sepak bola dunia ini akan menyita perhatian masyarakat global. Dan Infantino juga menyebut pertemuan Kapten Argentina Lionel Messi dengan bintang muda Spanyol yaitu Lamine Yamal ini menjadi sorotan dunia. Hal ini dinilai sebagai berkah bagi sepak bola karena mempertemukan dua generasi di panggung terbesar dunia. Namun demikian, Messi sendiri ya tidak segan melontarkan pujian kepada pemain sayap Spanyol Yamal. Menurut sang kapten Argentina itu, Yamal telah berkembang menjadi salah satu pemain terbaik meski baru berusia 19 tahun. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Ziva Magnolia, pilihan yang terbaik.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tung sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Baik mendengar di mana pun berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan warta berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI, rela polisi. Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Ismayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut enggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, gak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan di Bali udah tahu ya, teman nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kita emas. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu.

0: Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
1: 5 orang honor sekolah, 15 ditutup provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
2: Pak Kapolis. Harapannya
1: diangkat jadi presiden, kalau boleh diangkat jadi PNS.
0: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
3: Kan kalau P3K itu guru sampai 3K, itu kan di bahasa-bahasa udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi bahasa kita yang masuk, gajinya oke.
1: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji
3: berbeda Pak, JP-nya kurang di sekolah, makanya masuk jam masih menerima
1: 3.9.
3: Kemarin saya sudah ngomong sama dirinya, saya sampaikan arahnya Pak. Ini di tahun depan kita buat aksi peraturan Pak. Kalau memang dibolehkan, kita sama akan satu ini. Tidak dilihat lagi JP-nya.
0: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tata sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
5: Saya gunakan kulit tepuk. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
6: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
5: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling enggak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
6: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
7: Jadi sudah turun-turun. Sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan ini. untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
6: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah.

0: dari Bantul, Haji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
2: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida, ya, lampah, sampah sisa dapur.
3: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
4: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
3: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
2: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori, ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
3: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Mudah-mudahan, ya, air asin tidak masuk.
6: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
7: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian dan 5-4 meter, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang apa namanya kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan, ya, air asin tidak masuk ke sungai air. Kalau itu masuk, gas malakama itu sebenarnya mau dioperasikan peralatan kita akan berubah dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
6: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
8: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus, tapi buah Nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah, segala macam untuk membayar orang, apa kan. Nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
6: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami Yorika Fitri. Yorika.
9: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
10: Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah Depok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Trenggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada ketua panitia Nobar Tarakan Hibet yaitu Bang Rano. Selamat malam Bang Rano.
11: Malam.
10: Ya Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping ini menarik sekali. Ya, Bang Rano.
11: Ya. Ini kan ini acara kita kan gak fokus pesta bola, terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik, pemantik sebagai hiburan rakyat, juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
10: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
11: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
10: Terima kasih Bang Rano. Dan terdengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, Resmi Negara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini saya Heri Susanto akan menemani Anda hingga nanti ya pukul 2 dini hari. Dan nantinya pada pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah juga ada nih ngobrol bola ya, atau bincang bola terkait dengan persiapan ya nantinya pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. Nanti juga ada bersama dengan narasumber, insya Allah ya, nanti ada Bapak Wali Kota Tarakan, juga ada Kepala LPP RRI Tarakan. Baik, mendengar untuk menemani malam hari Anda, lagu dan juga informasi akan hadir hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dari Leto dengan satu lagunya, Fatwa Hati.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Satu lagu dari Fabio Asher ya, lewat hati lain di hatimu. Informasi pendengar kami juga hadirkan untuk Anda pada malam hari ini bersama Pro 1 RI Tarakan ya. Dan informasi kali ini yaitu terkait dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menko Kumham Imipas, yaitu Yusril Iza Mahendra menegaskan, aparat penegak hukum harus menjadi teladan dalam mematuhi hukum dan menjunjung tinggi moralitas. Menurutnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum bergantung pada integritas para penegaknya. Yusril juga mengatakan aparat penegak hukum merupakan manusia yang diberi kewenangan oleh negara untuk menegakkan aturan. Karena itu mereka harus menjadi contoh nyata dalam menaati norma hukum di tengah masyarakat. Ia menyampaikan bahwa penegakan hukum akan kehilangan wibawa apabila aparat justru mempertontonkan perilaku yang bertentangan dengan hukum. Kondisi tersebut menurutnya dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Hal itu disampaikan oleh Yusril Iza Mahendra saat diwawancarai awak media di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu 19 Juli 2026. Yusril juga menambahkan bahwa pembangunan hukum harus selalu berlandaskan etika dan moralitas. Ia menyebut hubungan antara norma hukum, etika dan ajaran agama merupakan bagian penting dalam filsafat hukum yang tidak bisa dipisahkan. Indonesia merupakan bangsa yang religius sehingga penguasaan etika publik harus menjadi bagian dari pembangunan nasional. Yusril mengajak seluruh elemen bangsa membebaskan masyarakat dari kejahatan, korupsi, penindasan dan ketidakadilan melalui penguatan karakter. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id mengenai Menko Yusril menyampaikan bahwa aparat penegak hukum harus jadi teladan moral bagi masyarakat. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Ziva Magnolia, Peri Cinta.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Satu lagu dari Bunga Citra Lestari dengan Tersanjung membawa kita ke menit 52 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar di mana-mana berada, satu informasi kembali kami sampaikan untuk Anda dari rri.co.id mengenai KPK memiliki landasan hukum untuk mengambil alih kasus korupsi Febri Ardiansyah. Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, Yenti Garnasih, memandang penanganan perkara korupsi terbaru mengalami kemunduran serius dalam proses hukum. Dan menurutnya perubahan status tersangka menjadi saksi tanpa dasar hukum berpotensi merusak pengungkapan tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Ia menilai KPK ini memiliki landasan hukum cukup kuat mengambil alih perkara ketika muncul hambatan penanganan. Menurutnya langkah tersebut mampu mengurangi potensi konflik kepentingan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum nasional. Yanti berpandangan penanganan perkara korupsi semestinya berlangsung cepat agar pelacakan aset hasil kejahatan berjalan semakin efektif bersama. Kemudian baginya penerapan tindak pidana pencucian uang wajib menyertai perkara korupsi demi mengamankan aset negara dari pelaku kejahatan sepenuhnya. Yanti juga mengingatkan perbedaan perlakuan terhadap pihak-pihak dalam perkara sama ini berpotensi memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum nasional. Ia meyakini seluruh aparat penegak hukum harus menjunjung kesetaraan prosedur demi menjaga rasa keadilan serta kepastian hukum bersama. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di laman rri.co.id mengenai KPK memiliki landasan hukum untuk mengambil alih kasus korupsi Febri Ardiansyah. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Tuah Asmi, Kecewa.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Baik pendengar di mana-mana berada, pukul 21.02 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan segera beralih ke acara selanjutnya. Masih di Tarakan malam ini, Pro 1 RRI Tarakan. Kami akan hadirkan yaitu mini drama dengan satu judul, Kisah Kehidupan Si Ahmad. Dan nantinya juga pendengar, kami akan hadirkan Warta Musik Pro 1 ya setelah mini drama. Bersama Pro 1 RRI Tarakan.

0: pasti ada penjelasannya. Dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
1: Assalamualaikum anak-anak. Apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
2: Sudah Pak.
3: Baik Pak, bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
1: Oh tidak masalah, asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah jika ada yang bagus akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
4: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini Pak.
1: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
5: Siap, Pak.
0: Kita ke kantin, Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
5: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
6: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pak.
3: Sebenarnya saya malu ini, bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
6: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
1: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
3: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
4: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
0: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Pak.
1: Anak-anak, wah senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak ada kabar baik untuk kalian semua?
5: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
1: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipost minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
3: Wah, Yoka. Amin, amin.
6: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya ya?
1: Ayo Ahmad, silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
3: Iya Pak, teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
5: Tidak masalah Mat, ayo Jo.
3: Jadi teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan ayahku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah 1 minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun keesokan harinya, ibuku pun meninggalkanku juga untuk anak yang umur 5 tahun. Jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada, sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
5: Weh, kok hebat Mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
3: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
1: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nah, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
3: Amin. Terima kasih, Pak.
4: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
5: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
0: Jangan sedih, Nin.
1: kasih ya Ahmad, kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo beri tepuk tangan untuk Ahmad.
3: Terima kasih Pak.
4: Wah, Ahmad keren.
1: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
0: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Sal-sal bagi minum dong, ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

95,3 Radio Republik Indonesia Malino. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Rindu untuk malam hari ini menemani Anda. Edisi hari ini pendengar 19 Juli 2026. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan, selamat malam ya. Yang tentunya masih warawiri juga nih di malam hari ini. Iya, di seputaran proses apalagi begitu ya, cukup ramai di sana karena dini hari nanti akan ada nonton bareng. Mungkin ada juga yang sudah mulai tidur nih karena akan bangun di dini hari nanti ya, atau ada yang akan bertahan bergadang sampai pagi ya. Tapi jangan lupa besok hari Senin kita akan kembali lagi beraktivitas seperti biasa, masuk sekolah lagi, kerja lagi begitu ya, jangan sampai ada yang telat. Iya, alarmnya sudah pasti harus dikencangkan dan double-double. Tapi kayaknya karena besok pagi semuanya pulang pagi ya, karena nontonnya kan nonton barengnya kan sekitar jam 3 gitu ya, otomatis mungkin sekitar jam 5 udah pada balik semua ke rumah masing-masing. Sepertinya tidak boleh tidur lagi tuh. Kalau tidur lagi akan bablas sampai siang sepertinya ya. Jadi kuat-kuatkan matanya besok pagi biar gak ngantuk. Mungkin secangkir kopi untuk bisa menemani Anda untuk malam hari ini, biar tidak bablas sampai pagi. Oke, baiklah pendengar, untuk Anda yang di rumah aja, yang gak kemana-mana, atau nontonnya di rumah saja sambil menunggu waktu dini hari, ini akan temani Anda sampai dengan pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Masih di Ruang Rindu, kita akan ke lagu berikutnya malam hari ini. Kali ini ada dari lagunya dari lagunya ada band dulu deh yang judulnya Izinkan. Nah tuh, diizinkan gak nih bapak-bapaknya keluar malam hari ini, ibu-ibu, untuk nonton? Kayaknya diizinin ya, soalnya banyak door prize katanya, dengar bocorannya banyak door prize di sana. Siapa tahu gitu kan, entah pulang-pulang pagi bawa door prize gitu ya, semoga beruntung. Oke, baiklah, ada band, Izinkan.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia. Malinau pendengar masih di ruang rindu menemani Anda malam hari ini dengan saja lagu-lagu pop Indonesia menjelang nanti pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah di program Jazz Musik hingga pukul 24 kebersamaan kita. Untuk Anda yang baru saja bergabung malam hari ini dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mendengarkan ya. Ya mungkin bersiap-siap nih menuju ke PLB malam hari ini yang mungkin mau nonton bareng di sana ya. Sepertinya sudah mulai ramai nih di perjalanan Warawiri menuju ke PLB di Prosehat. Oke, tetap hati-hati di perjalanan untuk Anda yang mungkin sedang di perjalanan malam hari ini. Dan semoga malam hari ini cuacanya mendukung ya. Sampai dini hari nanti enggak hujan. Kita berharapnya seperti itu. Tapi kalau sambil hujan-hujanan kayaknya seru deh. Nonton barengnya terus lagi tegang-tegangnya gitu kan. Kira-kira siapa yang akan menang malam hari ini, dini hari nanti gitu ya. Ya, kita berharap semoga cuacanya cukup baik untuk nanti dini hari, tidak hujan, cuaca cerah, jadi sampai pagi nanti nontonnya aman. Hujan-hujanan, wah bahaya kayaknya ya, subuh-subuh menggigil nanti kita. Yang mungkin lagi tidur, mau tidur dulu nih ya, sekarang sudah dipukul 22 lebih 48 menit. Terus nanti rencananya bangun jam 2, jangan lupa alarmnya double-double biar kebangun. Karena di jam-jam itu jam-jamnya susah bangun itu pendengar biasanya ya. Jadi kayak itu ya, jadi kayak sahur nanti jadinya ya, jam 3 subuh. Oke, baiklah menemani Anda juga yang mungkin akan bergadang sampai subuh nanti, tetap semangat ya. Entah mungkin sambil lemburan juga malam hari ini, menyelesaikan semuanya sambil nunggu waktu jam 3. Oke, baiklah, tetap semangat untuk Anda, jangan lupa secangkir kopinya biar tetap melek sampai subuh nanti. Kita lanjut ke lagu berikutnya, kali ini ada dari lagunya Drive Bahagia Untukmu.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malinau berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 20 Juli 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: 95,3 Radio Republik Indonesia Malino. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Dan waktu menunjukkan tepat di pukul 8 pagi hari ini, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Afandi.
2: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
3: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan.